Sudul Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salam. Hayya 'ala salam.